Shida butia lipo yo duri vizuri butia libonda Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka Kumbe ungesa kumajo jusa sito siku alitema mugoka Bile nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha Vila na nyonya anapandisha Kuna times ya lalisha bude mtaxi na tisha Sota kisonga miss kusoma Nika mchile likonda na cola juni lichoma Then kabonda then kitande